0: Lanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Riki Kusumo. Dalam buletin hari ini, serangan rudal dan drone terbaru Rusia menewaskan setidaknya 22 orang di Ukraina. Momen penting dalam sejarah Australia yang membuka jalan bagi klaim hak atas tanah masyarakat adat dirayakan hari ini. Berita selengkapnya. Rusia telah meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal ke Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya dalam salah satu serangan udara skala besar terbarunya. Pihak berwenang Ukraina mengatakan setidaknya 22 orang tewas, termasuk 6 orang di Kiev dan 16 orang dalam serangan yang paling mematikan di kota Dnipro. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah memperbarui seruan untuk dukungan pertahanan udara barat yang lebih besar, dengan mengatakan serangan rudal Rusia akan terus berlanjut kecuali Ukraina menerima perlindungan yang lebih kuat. Sementara itu, warga seperti Olesya Yevlakovich yang mengelola klinik di Kiev mengatakan warga berada dalam keputusasaan.
1: I think Russia does not want to end the war. It continues to terrorize Ukraine, kill our people and destroy our buildings and civilian infrastructure. This is a crime. It is truly a crime.
0: Para ahli militer mengatakan Rusia semakin memusatkan serangannya dalam periode singkat untuk memaksimalkan dampak militer dan psikologis karena mereka mencoba untuk melumpuhkan pertahanan udara Ukraina. Mark Kanisian dari Pusat Studi Strategis dan Internasional mengatakan taktik ini telah menjadi pola yang umum.
2: Well, unfortunately, I think this is a continuation of what we've been seeing for a long time. That is that Russia tends to concentrate its attacks. It takes its production over a period of time and then launches them in a very short interval. That way it overwhelms the Ukrainian defensive systems, as we were just hearing, and has a greater chance of having a psychological impact as well as getting through the air defenses.
0: Momen penting dalam sejarah Australia yang membuka jalan bagi klaim hak atas tanah masyarakat adat dirayakan hari ini. Hari ini diperingati setiap tahun pada tanggal 3 Juni untuk menghormati warisan Eddie Koiku Mabo, seorang pria dari Kepulauan Selat Torres yang bersama 5 orang lainnya mengajukan klaim hak atas tanah di pengadilan pada tahun 1982. Sementara itu, anggota komunitas multikultural Australia terlibat dalam pekan rekonsiliasi dengan tema tahun ini All In atau Semua Terlibat untuk mendorong semua orang berkomitmen sepenuh hati terhadap rekonsiliasi. Dr. Yahya Abdallah mengatakan kepada SBS Arabik bahwa ia tinggal selama bertahun-tahun di Jerman, namun selalu bermimpi pindah ke pedalaman Australia untuk bekerja di bidang kedokteran dan melayani masyarakat adat.
3: I enjoy what I'm doing right now. I mean, I enjoy working and serving the community or the local community for the indigenous and the local community where I live right now in the outback of Australia or in the regional areas of the western of Australia. It's like I live the dream.
0: Sepasang suami istri asal Inggris yang dipenjara di Iran telah dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase, telah kalah dalam banding mereka terhadap hukuman penjara 10 tahun. Keluarga Craig dan Lindsay Foreman mengatakan mereka tidak diizinkan untuk menghadiri sidang banding itu dan pasangan tersebut diminta untuk menandatangani dokumen dalam bahasa Farsi yang tidak dapat mereka baca. Dalam pesan yang dirilis oleh keluarga mereka, Craig Foreman mengatakan mereka merasa ditinggalkan oleh pemerintah Inggris.
4: We are both currently serving 14 months into a 10-year prison sentence in Evin prison, Tehran, for crimes that were never committed, spying for the UK and Israel. We were charged based on falsified evidence that was fabricated to suit the maximum sentence. Our government are fully aware of this information and know we are 100% innocent. We are proud to be British, but right now we feel let down, alone, and completely frustrated by the lack of public defence by the people in charge of the government.
0: Pemerintah Victoria telah memperkenalkan undang-undang baru yang memperkuat pengawasan sektor IVF setelah serangkaian kesalahan pencampuran embrio. Berdasarkan perubahan undang-undang tersebut, Menteri Kesehatan Negara Bagian akan memiliki wewenang untuk membatalkan registrasi penyedia.

Pendengar, banyak sekali para sepak bola yang berada di manapun Anda di dunia ini. Dan salah satunya adalah pesepak bola wanita Shalik

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Seperti di Italia, di Filipina, di Malaysia, dan ini semua yang pastinya berkat kerja keras dari tim saya juga, yaitu Footballicious. Mereka telah membawa saya ke banyak klub di luar negeri untuk bermain sepak bola. Dan untuk sekarang, kita berhasil mendapatkan klub untuk aku di Australia, di mana di sini sepak bola wanita itu adalah olahraga yang sangat besar ya.
4: Berarti Shalika dikontrak begitu? Untuk berapa tahun?
3: Jadi kontraknya adalah untuk sampai akhir musim ini, tapi untuk kelanjutannya lagi itu untuk kedepannya lagi. Untuk sekarang ya untuk sampai akhir musim ini.
4: Akhir musim ini itu bulan apa?
3: Berakhir akhir Agustus.
4: Oh, oke. Okay. Dan sudah berapa lama berarti di NPLWA?
3: Masih sangat baru. Saya kemarin baru sampai sini sekitar bulan Maret.
4: Belum lama ya? Sudah nyaman belum? Sudah beradaptasi kah?
3: Ya, pastinya di awalnya butuh adaptasi ya, dari gaya permainan di sini, intensitas latihan, budaya orang-orang, dan ya kehidupan sehari-hari. Dan menurut aku juga secara postur kayak orang-orang di Australia ini mungkin sangat atletis ya, karena kita bisa tahu kalau misalnya di Australia itu orang-orang di sini rata-rata bermain olahraganya multiple sport, nggak cuma main bola doang. Misalnya mereka main bola, di samping mereka juga suka main rugby. Jadi menurut aku pas aku nyampe sini pertama kali aku kaget dengan seberapa atletisnya orang-orang di Australia. Tapi sejauh ini saya merasa semakin nyaman karena lingkungan tim juga sangat baik, sangat membantu teman-teman, pelatih, official semua sangat baik. Saya lagi menikmati prosesnya dan saya mencoba berkembang untuk setiap harinya.
4: Dan ini apa nih tantangannya main di NPL?
3: Menurut aku pemain-pemain di sini sangat bagus juga ya. Kayak kita tahu kalau misalnya NPL dan A-League itu nggak berjalan sekaligus. Jadi ada beberapa pemain yang dari A-League itu bahkan main di NPL untuk biar tetap fit. Jadi sekarang banyak banget pemain yang menurut aku sangat berkualitas yang bermain di NPL ini. Ya itu emang tantangan, tapi di sisi yang lain aku ngerasa kalau itu bisa sangat membantu aku karena aku ditaruh di zona yang nggak nyaman, bukan zona nyaman aku di mana aku bisa bermain dengan santai. Kayak aku di sini setiap hari, di setiap sesi latihan, setiap sesi bertanding, aku harus bisa kasih 100% aku. Dan apalagi aku adalah salah satu pemain asing, aku bukan pemain dari Australia, jadi pasti ada tekanan lebih juga untuk selalu performa dengan optimal.
4: Wah, itu keren sekali. Jadi Shalika adalah satu-satunya pemain asing ya?
3: Yang dari Asia ya.
4: Oh,
3: ada
4: dari
3: dua
4: Asia.
3: Pemain asing lain di tim aku, itu satu dari New Zealand, satu lagi dari Jerman.
4: Oh ya, satu-satunya dari Indonesia pastinya.
3: Iya. Yeah.
4: Sekarang lagi season, berarti ada pertandingan setiap berapa lama sekali?
3: Setiap seminggu sekali, biasanya kita setiap hari Minggu tanding.
4: Sejauh ini bagaimana timnya?
3: Sejauh ini menurut aku kita telah berkembang pesat dari game pertama, tapi ya kita masih bisa lebih baik lagi, dan ini masih baru awal musim, kita baru bermain sekitar 5 game. Jadi dari situ menurut aku kita akan berkembang lagi, dan di game-game selanjutnya kita ada sekitar 20 games, dan harapan aku di game-game selanjutnya kita bisa bermain lebih bagus dan bisa menambah poin lagi.
4: Australia kan punya Matildas nih, tim yang sudah mendunia, bahkan yeah, sempat bikin seluruh Australia demam bola. Nah, apakah perkembangan sepak bola perempuan di Australia ini juga yang membuat Anda tertarik begitu untuk bermain di season ini?
3: Iya, itu salah satu alasannya juga, dan aku pernah juga bermain lawan timnas Australia, which is Matildas, dan menurut aku mereka semua like mereka pemain sangat baik, sangat bagus. Jadi itu juga salah satu alasan aku berpikir kalau aku pergi ke Australia ini akan sangat bagus untuk aku. Dan Australia emang menjadi salah satu kiblat sepak bola wanita di dunia. Aku udah main di dua kompetisi di daerah ASEAN, yaitu di Filipina dan di Malaysia. Dan aku juga pengen bermain di liga yang lebih

0: bisa dibilang bergengsi dan levelnya lebih tinggi lagi. Jadi mendengar aku dapat kesempatan untuk bermain di Liga Australia, aku nggak berpikir dua kali dan aku pikir ini kesempatan emas, aku harus ambil ini untuk karir saya. Dan semoga saya akan dapat banyak pelajaran di sini, saya akan berkembang lagi dan semoga bisa menginspirasi anak-anak lain di Indonesia untuk berkarir di luar.
1: Tadi Shalika bilang sudah pernah tanding melawan Matildas. Waktu itu Shalika sedang berada di klub mana?
0: Oh, saat itu saya umur 18 tahun, saya lagi main di Roma Calcio, itu di Italia. Saya sempat bermain di situ satu musim.
1: Shalika pernah bergabung klub-klub di mana saja nih?
0: Jadi dulu saya dari 2017 main di Timnas Indonesia. Lalu pas saya umur 18 tahun, saya bergabung dengan klub Roma Calcio Femminile di Italia, di Liga 2 di situ. Habis itu saya sempat cedera, jadi pemulihan dulu. Setelah pemulihan, saya bermain di PON DKI Jakarta. Setelah itu, saya bisa bermain di Makati FC di Filipina. Setelahnya itu lagi, saya bermain di Kelana United FC di Malaysia.
1: Sudah kemana-mana ini. Ini gimana sih mulainya Shalika berkarir di sepak bola?
0: Jadi awalnya tuh aku baru umur 4 tahun, saudara aku semua cowok dan mereka main bola. Mereka kekurangan satu orang, jadi mereka narik aku untuk ikut main bola. Nah, setelah hari itu, ya setiap hari aku di sekolah, ada waktu luang, pulang sekolah aku tuh selalu main bola. Aku selalu ikut sama tim cowok, aku gak pernah main sama tim cewek. Karena pas aku masih kecil, bisa dibilang sepak bola itu bukan olahraga untuk cewek, apalagi di Indonesia. Itu kayak orang ngeliat aku main bola tuh kok, loh kok cewek main bola? Nah, setelah itu di tahun 2018 aku dapat kesempatan untuk bermain di Timnas Sepak Bola Wanita Indonesia untuk Group Age Under 16. Setelah itu aku ngerasa kalau misalnya aku pengen jadi pemain sepak bola profesional dan aku benar-benar pengen menekuni ini. Jadi aku mutusin untuk pas umur 16 tahun aku pindah ke Inggris, main di beberapa akademi di situ. Di situ umur 18 tahun akhirnya aku sign kontrak profesional pertama aku di Italia. Setelah itu ya berlanjut bisa sampai sekarang.
1: Iya, mungkin di Indonesia dulu itu lebih, wah kok cewek main bola begitu ya. Ini kan sebagai perempuan nih yang main sepak bola nih, di level Indonesia dan internasional nih, pernah nggak Shalika menghadapi momen di mana kayaknya harus membuktikan diri lebih keras lagi?
0: Oh, itu pasti ya. Sebagai pemain sepak bola perempuan, itu kadang kita harus bekerja ekstra keras untuk menunjukkan kalau misalnya

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Aku percaya kalau misalnya performa aku di lapangan itu adalah jawaban terbaik dari semua doubt yang orang-orang punya.
3: Kalau ngomongin soal dukungan terhadap sepak bola perempuan nih, apakah ada bedanya antara di Indonesia dan di Australia?
2: Aku rasa dulu pas aku masih sangat muda ya, mungkin emang dukungan sepak bola wanita di Indonesia itu benar-benar belum seperti sekarang. Kayak sekarang kita bisa lihat barusan anak-anak cewek-cewek U17 Indonesia perempuan sekarang lagi training camp di Prancis. Jadi menurut aku emang dukungannya sekarang untuk dari Indonesia udah sangat berkembang. Tetapi perbedaannya ya di Australia ini udah ada kompetisi sepak bola wanita yang sangat konsisten. Mereka udah ada Liga 1, Liga 2, 3, 4 selanjutnya. Dan bahkan Liga 1-nya itu udah ada untuk age group U21, U17, U14. Jadi anak-anak di sini udah terbiasa dengan kompetisi dari usia yang sangat muda lah ya, bisa dibilang. Saya berharap selalu kalau sepak bola wanita Indonesia ke depannya akan bisa berkembang seperti ini, tapi saya mengerti ini butuh proses. Dan aku udah melihat prosesnya itu juga pelan-pelan, dan semoga liga di Indonesia bisa beneran bergulir secepatnya, ya.
3: Kalau dari obrolan kita, berarti kan banyak faktor yang bikin Shalika tertarik bermain di luar Indonesia di level internasional begitu ya, dari segi kesempatan. Ini kalau dari segi pendapatan juga bisa di spill lebih besar atau enggak nih kalau di luar dibanding dengan di Indonesia?
2: Menurut aku dengan sepak bola wanita ini mau di luar negeri, mau di Indonesia, bahkan di level-level tertinggi, pendapatan kita itu terbesarnya bukan lewat klub, tapi lebih lewat dari bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita bisa mendapat sponsorship dengan berbagai brand-brand lain. Karena sepak bola wanita kan masih berkembang ya, berbeda dengan yang laki. Jadi untuk sepak bola wanita dua di sana, menurut aku apalagi kalian masih muda, sekolah itu penting banget. Jangan pernah tinggalkan sekolah. Karena di antara ini semua, di antara aku berpindah-pindah negara ini, aku nggak pernah ninggalin sekolahku. Aku udah lulus S1, ini mau lanjut S2. Iya, realitanya sebagai pesepak bola wanita, itu ada kemungkinan besar bahwa kalian harus tetap menjadi atlet di waktu yang sama, akan harus sambil bekerja. Dan sangat berbeda dengan sepak bola laki yang dimana kalau misalnya kalian udah bermain di level paling tinggi, udah pastinya kalian cuma fokus bola. Tapi kalau misalnya sebagai sepak bola wanita, ini adalah hal yang sangat normal untuk bermain sepak bola di waktu yang sama juga mempunyai kerja.
3: Yeah.
2: Dan sepak bola itu sangat membuka jalur untuk bidang persekolahan juga ya. Kayak aku dulu SMA dan kuliah aku itu dapat beasiswa karena aku dapat penghargaan sebagai atlet.
3: Wow, aku benar-benar salut.
2: Terima kasih.
3: Nah, kembali ke karir Shalika sekarang, apakah ada mimpi spesifik yang sedang kamu kejar sekarang?
2: Ya, untuk sekarang aku ingin bertambah baik lagi ya di sepak bola, karena menurut aku setelah bermain di Australia ini, aku bisa melihat ada beberapa faktor dari permainan aku yang aku jelas-jelas bisa perbaiki lagi. Di waktu yang sama juga aku pengen, yang tadi aku udah bilang, lanjutin S2 juga. Dan setelah itu semua kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena menurut aku hidup menjadi atlet itu susah lah ya. Kita bisa satu detik kita di negara ini, tiba-tiba kita pindah ke negara lain. Hidup kita itu nggak ada yang bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi ya untuk aku ingin fokus di detik sekarang. Aku lagi main di sini dan aku ingin kasih yang terbaik.
3: Shalika, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian.
2: Iya, terima kasih banyak udah mau interview aku.

Ikutilah siaran langsung Radio SBS Program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS Program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara.

0: wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian. Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
1: SBS.
2: This is SBS Radio.
0: Saudara pendengar, berikut ini sebuah rangkuman mengenai dari Fiji Leonidas yang dibawakan oleh rekan Tia Arda. Ini adalah tentang SBS Examen di Pasifik. Silakan mengikuti.
3: SBS mengakui para pemangku tradisional bangsa ini dan hubungan serta kepedulian berkelanjutan mereka terhadap langit, daratan, dan perairan di seluruh Australia. SBS Examines Our Pacific adalah serial yang merayakan perjalanan masyarakat bangsa Pasifik, kisah-kisah dan isu-isu yang menghubungkan Australia dan wilayah Pasifik. Identitas, pendengar, merupakan isu yang dihadapi oleh banyak warga Australia dari keluarga migran. Dan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh generasi baru Indo-Fiji. Lahir di Australia, dari orang tua asal Fiji yang menelusuri akar mereka kembali ke India. Namun ada satu peristiwa sejarah yang menonjol sebagai penanda dalam pencarian identitas mereka. Pada tanggal 14 Mei 1879, sebuah kapal bernama Leonidas mendarat di Fiji. Kapal tersebut mengangkut kelompok pertama buruh kontrak dari India. Mereka dan kemudian lainnya yang menyusul dikenal sebagai Girmit, sebuah istilah yang diambil dari kata agreement. Gema sejarah ini masih memiliki dampak sosial yang signifikan pada generasi saat ini, baik yang berada di Fiji maupun di luar negeri.
4: Well, the scars of Girmit will remain for a long time.
3: Satendra Nandan adalah seorang penulis dan penyair Indo-Fiji yang telah menulis tentang perjalanan Girmit dari India melalui ladang tebu Fiji hingga ke era modern. Namun, kisah Girmit sebenarnya dimulai bahkan sebelum kedatangan pertama mereka tersebut. Didorong oleh permintaan akan tenaga kerja murah untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh para budak, Inggris menerapkan sistem yang dikenal sebagai indentured labor atau tenaga kerja yang terikat kontrak. Hal ini berarti para pekerja terikat pada majikan melalui kontrak untuk jangka waktu tetap. Para pekerja kontrak ini seringkali harus membayar hutang untuk biaya perjalanan, perumahan, dan makanan mereka. Dalam banyak situasi, pendengar, kondisi kerja mereka eksploitatif dan keras. Sistem inilah yang digunakan untuk membangun industri gula di Fiji yang merupakan koloni Inggris. India diidentifikasi sebagai sumber pilihan untuk tenaga kerja murah yang akan dikontrak. Sejak tahun 1879, selama 4 dekade, lebih dari 60 ribu pekerja terikat untuk dipekerjakan di industri tebu Fiji. Namun, Satendra Nandan mengatakan perjalanan mereka menuju cara hidup baru adalah sesuatu yang hanya sedikit orang saja yang dapat mengantisipasinya.
4: The condition, of course, in the ship in which they were carried was no different, or maybe slightly different from what the conditions must have been on slave ships from Africa to America and other parts of the world.
3: Lahir di Fiji tetapi dibesarkan di Australia, Shivanjani Lal mengatakan kedatangan Leonidas sangatlah personal baginya karena leluhurnya termasuk di antara mereka yang berada di kapal tersebut.
5: You know, I was aware that there was like over 400 people that came over on that ship, but I didn't think children would be part of that conversation. I feel

Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store

0: atau Google Play sekarang.
1: SBS, SBS,
2: SBS,
1: SBS,
2: SBS Radio.
0: Pendengar, seperti telah kita ketahui, AI dipakai di mana-mana dan juga tidak ketinggalan dalam mendiagnosis penyakit oleh para medical practitioner. Tetapi apakah AI itu hasilnya dapat dipercaya atau tidak? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Anne berbincang-bincang dengan seorang dokter mengenai penggunaan AI sebagai alat pendiagnosis. Berikut ini wawancara selengkapnya.
3: Dr. Helmut Gosal, seorang dokter umum atau GP di Sydney, menjelaskan bagaimana masyarakat atau pasien dapat menggunakan LLM.
4: Ya, nama saya Dr. Helmut. Saya adalah seorang GP yang berpraktek di klinik di Chatswood, New South Wales, Sydney.
3: Baik, dok. Nah, untuk tema kita kali ini, kita akan mengobrol soal penggunaan kecerdasan buatan atau AI seperti LLM, yaitu bentuknya adalah seperti ChatGPT, Claude, atau sebagainya ya, oleh masyarakat umum atau pasien dalam membantu mendiagnosa penyakit. Nah, seberapa jauh masyarakat bisa mengandalkan LLM dalam hal ini, dok?
4: Ya, mungkin saya sedikit memberikan gambaran dulu bagaimana cara dokter untuk mendiagnosa penyakit. Misalnya, saya mungkin pakai contoh kalau saya di klinik deh, misalnya saya lihat pasien. Untuk mendiagnosa, saya mulai dari begitu memanggil pasien masuk ruangan saya mulai observasi dari pasien berdiri, jalan masuk, dan mereka dengan dia punya gaya jalannya, bagaimana mungkin ya sedikit banyak saya bisa melihat apakah mereka datangnya itu dengan penyakit yang sedikit akut atau yang hanya konsultasi biasa dan sudah misalnya masuk ke ruangan saya, jadi kita mulai proses yang tradisional, misalnya begini, dengan pertanyaan histori. Yang paling gampang, yang umum misalnya orang batuk, tanya histori batuk sudah berapa lama, apakah batuknya ada patternnya, siang dan malam, apakah pernah kena expose orang yang sakit, dan setelah itu semua, baru kita mulai dari proses yang namanya pemeriksaan fisik atau physical examination. Kita dengar paru-parunya, apakah bersih atau ada suara yang kurang bagus, misalnya ada crackles atau ada wheeze-nya gitu, yang menandakan mungkin ada asma flare-up. Dan setelah itu kita pikir apakah ini bisa diobatkan dengan tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut, seperti mungkin swab untuk virus atau chest x-ray. Nah, dengan formulasi begitu, kita memberikan pengetahuan ke pasien mungkinnya penyakitnya ini. Jadi ya untuk mendiagnosa penyakit itu sebenarnya ada proses yang dokter melakukan berulang-ulang setiap hari. Dari pasien mulai masuk ke ruangan dan yang dikerjakan dalam ruangan itu sendiri. Nah, sekarang ini yang masyarakat periksa di melalui LLMN seperti ChatGPT begitu mungkin hanya menjurus ke gejala dan informasi yang diberikan itu sebenarnya besar. Kemungkinannya dari kasus batuk ini aja bisa dari sanya hanya batuk ringan yang mungkin kena virus sampai batuk yang nantinya menjurus ke kronis yang sampai yang terparah misalnya batuk karena ada cancer misalnya gitu. Jadi saya rasa untuk LLM ini sebatas lebih ke edukasi dan informasi. Cuma pada akhirnya harus dikonfirm sama dokternya juga gitu.
3: Jadi tidak semudah itu ya dok ya, untuk mendiagnosa penyakit itu harus benar-benar dengan tenaga medis ahli seperti GP, seperti dokter sendiri ya.
4: Saya rasa sampai saat ini untuk yang misalnya gejala ringan masih bisa untuk informasinya, jadi masyarakat masih bisa untuk misalnya observasi beberapa hari sampai seminggu, dua minggu, tetapi kalau misalnya gejala tidak hilang, akhirnya tetap harus balik ke dokter untuk konsultasi.
3: Bagaimana nih dok, kalau dengan pasien-pasien Anda sendiri, apakah ada yang datang berobat dan bilang, oh dok, saya udah cek nih dengan ChatGPT dan sepertinya saya sakit ini atau gejala ini, atau malah mereka menggunakan ChatGPT atau apa sebagainya untuk bertanya-tanya kepada dokter, atau bagaimana dok, pernah ada pengalaman sendiri kah?
4: Ada pasien yang memang datangnya sudah prepare ya, dan mereka sudah ada banyak informasi yang mereka sudah research atau mereka sudah cari, dan mereka

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Yang kamu bilang ini ya tetap ada kemungkinan biarpun kecil. Tapi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu untuk mengkonfirmasi apakah gejala itu memang karena prostat. Jadi periksa air seni, air kencing, dan USG untuk melihat apakah memang prostatnya membesar. Dan bagusnya pasien ini dia mau mendengar, jadi dia akhirnya melakukan pemeriksaan itu dan balik lagi, dan setelah itu memang prostatnya tidak membesar. Jadi ya setelah itu ya lebih ke edukasi, mungkinnya ini, mungkinnya itu, jadi tidak perlu makan obat. Karena waktu dia datang pertama kali, dia langsung datang dengan asumsi dia penyakit ini dan dia minta saya memberikan dia prescription untuk penyakit ini. Jadi saya waktu itu tidak kasih, saya hanya bilang bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan lanjut lebih dahulu baru kita tentukan ini atau bukan gitu. Dan setelah dia balik dan saya berikan sedikit penjelasan dan saat itu dia senang-senang aja dan dia belum kembali lagi. Jadi ya kemungkinan ya karena memang bukan itu penyakitnya yang setelah dikonfirm dengan pemeriksaan lebih lanjut itu. Jadi ya memang ada pasien yang sudah ada preoccupied ya waktu datang dengan kemungkinan mereka penyakit apa. Tapi sampai saat ini porsinya lebih masih kecil dan saya perhatikan kalau memang dari generasi yang mungkin middle age above lebih kurang, malah yang teknologi savvy yang lebih bisa mencari-cari di Google atau online atau LLM yang begini. Begitu.
5: Jadi apa ya simptom-simptom penyakit yang bisa dicek lewat LLM dan apa yang seharusnya langsung aja nih ke GP gitu?
4: Saya pikir begini, kalau misalnya gejalanya gejala ringan, misalnya batuk ringan, sakit kerongkongannya baru 1-2 hari, itu bisa cari LLMN. Mungkin kasus yang kayak batuk lah. Batuknya 1-2 hari, ada sedikit berdahak, tidak ada panas, jadi kemungkinannya kena virus atau ada sedikit bronkitis, jadi itu masih kita cek misalnya di kemungkinan itu. Atau untuk misalnya, untuk edukasi kalau penyakit kronis, orang yang diabetes, bagaimana merubah pola hidup, atau orang yang ada osteoartritis, bagaimana cara menjaga supaya sendi-sendinya terjaga atau memperlambat perkapuran. Saya rasa itu LLM bisa untuk dipakai untuk sebagai informasi dan edukasi. Cuma kalau misalnya di kasus batuk ini, batuknya sudah berkepanjangan, jadi dari 2 hari jadi 3 minggu belum baik-baik, atau penyakit kronis seperti diabetes yang tambah parah, saya rasa jadinya lebih baik ya ke dokter untuk konfirmasi dan penanganan lebih lanjut.
5: Baik dok. Dr. Helmut, terima kasih atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia ya.
4: Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatan ini.
6: Nah pendengar, itulah tadi laporan terakhir untuk siang hari ini. Dan dengan ini berakhir sudah pertemuan kita untuk hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara menyeluruh atau mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian. Nah benar, untuk mengakhiri siang ini akan kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dengan Panah Asmara dari Afgan. Dengan itu maka kami mohon diri, kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Dan siaran kami akan kembali mengudara pada hari Jumat pukul 3 sore di gelombang yang sama. Dan inilah Afgan dengan Panah Asmara. Saya Ricky Kusuma mohon diri, sampai jumpa lain kali.